Lembutkan hatiku ini ya untuk senantiasa ingat padamu, ya untuk senantiasa bermunajat padamu.

Berlembutlah denganku sewaktu hari pengadilan nanti. Aku bermohon dengan sifat maha lembutmu ini, agar kau mengasihaniku dan mengampuni.